0: knaat kok kalau knaat ot.
1: Anton tak kuit kade norte. Tatios kon kon kon bilte alu koma bakhun kibe kon mama tak kon kok bil. Ok sakuk ni tat kon tato makultina. Ishtit ebulan kashit kuala tesh aknal tukun plakhti chot ashu tayyuk etat on shakhon akun tosh op ashu tachi bendisiri ketat lukayan kwa ipsane hun ikh tsalu ikh shkilegt kuala atlin zakina pero no atzakon shakhan ni tukhtu biya khal ta

0: Olungu knanqo.
1: Wanta kwitz tuhla tesur tat de momento galen ko onich kontetea. Nene shakni kikht kuala tek tuhmilah tat. Kunkut kobaki bakish kunkut kobati bakawal. Lukut kuala nchapnan lukut kuala te tuho atzhe. Ashu tatat cho onite. Atzang shikkan nite atat.